0: sunana Ibrahim Yunusa Jilawa nake muku sallama a daidai wannan lokaci da agogo ke cewa karfe 3 da mintuna 20 kuma a cikin wannan zango na Jakarma Gori wanda ke zuwa muku karkashin kulawar Bashir Sarki. Wannan zango yana fara zuwa muku ne tun daga misalin karfe 3 na yamma har zuwa karfe 8 na dare a cikin ranakun aiki. Kafin zuwan waɗannan sakonni kuma kun saurari labaran kasuwanci. Da misalin karfe 3 da rabi akwai shirin magada annabawa ɗaya daga cikin shirye-shiryen da zamu kasance tare da su a wannan zango. Yanzu kuwa zamu zo ga mai sauraro domin jin ra'ayinsa kan labarin da ya fi daukar hankali cikin labaran da aka saurara a labaran kasuwanci. Layin da mai sauraro ke iya shigowa ta inda ake bayyana ra'ayin akwai layin 0446995 akwai kuma 0220649975 da 0220649975 a ƙarshe akwai 0220649975. Layin kuma da ake aika mana da rubutaccen sako a dandalinmu na sada zumunta na WhatsApp shine 0908771275. A shirye muke domin daukar sakonnin masu sauraro. Bari mu fara alikawa ga masu kiran waya mu ji wane ne mai kira na farko a daidai wannan lokaci. Mita 93.1. Mita 93.1.
1: Yalla barka da yamma.
0: Barka ka dai wake kan layi.
2: Kai tsaye kana magana da Yusuf na Malli, ina kiran ka daga karamar hukumar Kura.
0: To kai zauna muna tare da kai Malam Yusuf na Malli.
2: Allah ya kara lafiya. Ina yau Arewa Radio murnar cikar shekara 10 masu albarka.
0: Muna godiya kuma mu ne muka murnar samun layi.
2: Yawwa, gaskiya din labaran ku sun dau hankali na. Na baki da mutu. Ina muku fatan alkhairi, mai magana Yusuf na Malli daga karamar hukumar Kura.
0: To muna godiya sosai da wannan gudunmawa. Mita 93.1. Na'am.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: An wani lafiya?
0: Lafiya kalau wake kan layi.
3: Yawa sunana Jibril Muktar Jibril.
0: To Malam Jibril barka da shigowa.
3: Yawa labarin da ya ji hankali na shine akan maganar ministan wutar lantarki wuta za ta tsaya a Najeriya, to Allah ya sa haka.
0: Amin. Muna godiya sosai da wannan gudunmawa taka Malam Jibril a daidai wannan lokaci. A dandalinmu na sada zumunta na WhatsApp akwai sakonni. Bari mu fara da wannan sako da yake cewa assalamu fatan alkhairi Arewa Radio tasha ta wadda na riga a bar dogaro kenan, yace ne mana murnar cika shekaru 10 da kafuwa. Yace labarai sun burge ni kwarai da gaske. Sako ne daga Musa Shaibu mai ido Garku, yace app Arewa Radio. To muna godiya sosai da wannan gudunmawa. Sai wanda yake cewa assalamu alaikum fatan alkhairi a gare ku, labarai sun ji hankali na. Sako daga Nasiru Sale Dumbili, wannan sakon da zamu dora da shi ya fito daga Tasiu Adamu Muhammad Dawanau. Yake cewa dukkanin labaran ku sun dauki hankali na, musamman yadda yan majalisun dattawa suka nema daina shigo da kayayyakin wato kayayyakin kasar waje kenan. To muna goyon bayan hakan da fatan za a inganta abubuwan da suka kamata na gida. Sako daga Tasiu Adamu Muhammad Dawanau. Sai wannan sako yake cewa assalamu alaikum, labarai sun ja hankali na dukkanin su, musamman ma batun ministan wutar lantarki. Allah da ya ba mu mafita a Najeriya. Sako daga Baffa Aliyu Mai Kanti Dan Batta. Mita 93.1.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
4: To alhamdulillah, ila sai tsaye kuna tare da Sani Mai Gida, geren ya karamar hukumar Minjibir.
0: To barka da shigowa Malam Sani Mai Gida.
4: To labarin da ya dauki hankali na shine yanda ministan wutar lantarki ya ce a nan da zuwa wasu 'yan lokuta yana ganin cewa kamar wuta za ta tsaya. A to fatan mu dai zama cewar idan an faɗa abin ba wai faɗa a faɗa mu 'yan ƙasa mu ji daɗi ba, mu gani a aikace. A kamar yadda kare ya ce wai ana biki a gidansa, ya ce to mu gani a ƙasa. Mu ya kamata a ce muna gani a ƙasa, ba wai yawan faɗa ba. Fatan mu dai Allah ya sa hakan ta kasance. Sani Mai Gida Geranya daga nan ƙaramar hukumar Minjibir.
0: To muna godiya sosai Sani Mai Gida Geranya daga Minjibir. Mita 93.1.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum assalam.
5: Yau jila barka da wannan lokaci.
0: Barka ka dai wake kan.
5: Yau to alhamdulillah. Kuma Alhassan sun yi angon masa dai akan layi.
0: To Usman Alhassan an gama shi da.
5: Yau to alhamdulillah, labarin da ya ja hankali na shine wanda minista wutar lantarki ya ce a cikin 'yan watanni wuta za ta wadata a Najeriya. A sharshi na shine to gaskiya ya kamata dai a ce an cika wannan alƙawarin duba da

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunƙulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.

moisture is locked. Kaja batin da ke 24 hour the moisture is locked. Watu awa shinda urin ka saka man shafa na bibon to zaka tar patar jikinka bata bushe ba. Baka farraba da sauran su yadda aka saba ga wasu wanda da kai amfani da su lokaci kadan musamman za ka yi fururu da abubuwa makamantan haka ka amanta cewa musamman ko da yana gizo ke ta baka yawancin shafukan TikTok, Facebook, Instagram to musamman ka da browser Google din ka kai site din ka sa vbond.ng da kake kai tsaye zuwa website din su wato shafin yana gizo dan samun waɗannan bayani wato vbond.ng ko da yanzu ke sauraron mu za ka iya shiga shafin lambar da ake iya samun vbond din shine za ka kira wato in ka so ka siyo wadannan mayika na shafawa na Bibon za ka kira Ike Cosmetics da ka so sabon gari gaban gidan Milo wato line OSF da ka je line OSF din sai ka tambayi shago mai lamba 218219 anan Ike Cosmetics suke musamman ga wadanda suke bukatar siyo wadannan kayayyaki ko ba za ka iya zuwa ba sai da lambar waya da ka iya kiransu ko yanzu da muke wannan shiri za ka iya kiransu ko ma jin farashi ne ka tambaya ka ji da kuma yadda ka samu kayayyakin da aka yi maka wake up in the morning shafin lambar da za a iya kira nasu shine akwai 0806 0306 0615 0806 0306 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0806 0615 0605 0615 0605 0615 0605 0615 0605 0615 0605 0615 0605 0615 0605 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615 0615
25 musamman shine sunan shafin da zaka iya zuwa ka wato zaka iya zuwa musamman ka kira su 08 0625 4615.